0: ajikata
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
0: anesusumu
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
0: efififi munyo
1: fififi nyawe nyawe nyawe nyawe
0: lekete munyo
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
0: anesusumu nyo
2: abesusu
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
2: aiyo
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
0: atomeze munyo
1: atomeze nyawe nyawe nyawe nyawe aiyo.